0: Perkina tiklaches junil, utli raho, mak arrozohi. Mali papong salikahun kapay.
1: Nialalbeh kwas na lep, nas esa ischol isna stupa. Habanan yalalbeh hinka nas taus na lep, nas tektanal isna stupa. Proverbios 15:20.
0: Panak chokre la pugtesipal atines sa ilcholehil 104.5 FM, la hunkapal, haan kualdo.